0: Una mbere buko ebika indi beteranza abantu nyamasa za heya kagadago na gandi kalindesa mkagezi hangu.
1: Amakuru mbugufu gabainga kuhikibu waho.
2: Spice FM.
3: Mwebale yo mesu ya makuru tukagenda kiwa maizu na ukweleza omsaijo na mageza nyakisindike ebaruha na gonzati muhabulemu hakiokora. Habo wakamba ante omukazi go ya soile tagonza kukora mulimu guona. Oguwa ya guligo kubaza simu kuchatinga na banyuani kuikara TikTok. Bone kuruga karama buhimba ogo msaijo ya manye we ba soile. Agume warana endo mukazi waye. Okay. Akamusuira mubutongole. If yes. Ayetabu Uruganda wabikalemu. Okay. Then ya gamba. High talent. Onu wabiyo na bulindi kia mpaka mageza. Funo mukazi nde. Kandi ogo amubinge. Oni ya gamba talent. Bale tweleza Mr. Boys bulindi kia mpaka. Omusaija ogo agambe. Omukazi. Obwara alema mwetele. Abo mwabu. Bamuhane. Bwebida alema amweganyire. Anyakul halain. Hello.
4: Hello.
3: Uwanje?
4: Mwadu mbutangia kwa.
3: Ego sebo.
4: Bakamala gora nga nituteka ukawe. So, nga wali chukusubi upo mkazi wa ya kumuenda.
3: Kandi ya gambele taka muno vila kumuenda.
4: Ya kitu, uyuteka kitu chukusubu. Wana soro mkazi mbira kegi.
3: Okay. Nkale. Agaba agumisirize. Hello.
4: Madam Tainti wabale kutuwele.
3: Nabale kutuwele sebo.
4: Baza na Umar tinka simile kuruga kaso umo.
3: Yes Umar.
4: Batu bakaso spice kituruga.
3: Mwebale.
4: Atu mungaru kakaso ungegyo. Nyomba ini ngamba kaso wala kata kumutaiba nizo kitabu ni wafijama kurungi nka papumbo.
3: Mm-hmm.
4: Bazara wana wabu kurungi. Egi ya ikala manira kemba standardi ya amani muno. Agumisirize. Ezi nazo standardi ziruma ikalo mfumbo kurunga nyoti mbo ino honsonga yona.
3: So honsonga yona. Kale.
4: Eee.
3: Webale mno.
4: Standi.
3: Okay. Webale mno uma. Agambe yona yu standardi lao. Eho ile emiri. Hello.
5: Hello.
3: Wanji.
5: Sana kule mpereza.
3: Nae vale kuleleza.
5: Abaza kanyo wa kishika vrema. Kani kinyo mringo ukurora. Mkazo ugo ugabo wakakura na kukurudo mbrei leze. So na uwe kyo msaidi kiara akura. Uyo msaidi akadambili. Warabo mkazo ugo ya msaidi mbuto ungori. Ayitabu urubanda wabili.
3: Asimu tagiruga ho. Mpaka agire meiro. Kale. Webale mno maidia. Aha. Agamba anti esimu eyo. Mpaka agire meiro ho. Bwarata mutirabu Uruganda. Kando balabata msoiru mbutongole. Umsaidu kwa gumisiriza busahe kitahwa. Abimama izi bisiri ile. Omgago mtoku ruga saidi zaho. Karama. Weni gago amageza kweleza omusai jonu. Kale, kantungi omonto nkumu wenka. Nzule kubani nkinga kachoka kaitukano akebaruha. Iwe kumpuliriza akairikano konyini. Hello? Okay. Mwenyekize nkange hano. Habwensonga ya kaire. Timuja kubani mpinguro hano. Baitu barua ya itesa kubateba ito aba Hoima Police. Nasa primary school. Ayusome yeri kusangibwa. Hano omurubugu wa Hoima hagati ya baraksi ya polisi. Tuwala yomona mamwegese kurugu mkitebe kia bebi mpako mkitebe kia msanja. Begesa batende kere bamanyiri ekiohora. Babaku kuwa tila mwana wa ogalinka mwezi mwana iwa mzaide. Oksi masotu wala yomona tokuja kuba no yijukia. Enamba ya head teacher wakitini sa Joseph Karangeli zio msanju mkaga. Mkaga emu mkaga msanju emu. Kandi ya madamu Iguru Flores ogo niwe director. Elizio msanju mnana ibili isatu isatu. Ina itano isatu emu. Samu kaga tukuja na makuru mrunyo wa rutoro.
6: It's 10 minutes to midday.
7: Keep it simple, fast, affordable, and most of all, reliable. Connect with Brock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug or visit our website www.rocktelecom.co.ug. Brock Telecom. Live, work, rock.
8: Imukira mwone zila ikana Spice FM. Kurusai kumune ili paka sahaina. Ni nyuma mali.
9: Tu kwa huza guwakia barija. Badojo vjunanizi wabunu hobo kusendekereza wakiara babo kwa ni wagenda antinani.
10: Ekintu ekio abu wakia alifunga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia